0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, pada edisi sebelumnya kita telah membahas penentangan-penentangan kaum Nabi Nuh alaihi salam atas dakwah tauhid yang diusung oleh beliau alaihi salam. Maka Nabi Nuh alaihi salam pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya, bahkan sampai meminta agar disegerakan azab untuk mereka. Meskipun seperti itu, Nabi Nuh alaihi salam tidak berputus asa. Beliau alaihi salam tetap berharap kiranya ada di antara mereka yang mau beriman kepada beliau. Beliau alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang cukup lama, yaitu 950 tahun. Namun sedikit sekali di antara kaumnya yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. A'udzu billahi samii'al 'aliimi minasyaitaanir rajiim. Wa laqad arsalna Nuuhan ila qaumihi falabisa fiihim alf sanatin illa 50 'aama. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Pendengar yang budiman, penentangan kaumnya terhadap Nabi Nuh alaihi salam pun terus berlanjut. Hingga akhirnya, beliau alaihi salam mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara." Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tetap tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Al-Quran Surat Nuh ayat 26 sampai ayat 27. Setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal dan mengajarkan kepada beliau alaihi salam bagaimana cara membuat kapal dengan baik. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal dengan dibantu orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejek Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya itu, karena melihat beliau alaihi salam membuat kapal yang besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai ataupun laut. Bahkan, penghinaan mereka terus bertambah ketika mereka tahu bahwa maksud Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal tersebut adalah untuk menyelamatkan dirinya dan para pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh. Akhirnya pendengar, pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh alaihi salam mengetahui bahwa banjir besar akan segera tiba. Maka beliau alaihi salam pun meminta kepada setiap mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut. Kemudian beliau alaihi salam juga mengangkut setiap hewan, burung-burung, dan juga hewan-hewan lainnya masing-masing satu pasang. Selanjutnya, ketika Nabi Nuh alaihi salam bersama para pengikutnya telah berada di atas kapal, maka datanglah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab yang besar bagi kaum Nabi Nuh berupa banjir yang besar. Langit pun mengucurkan hujannya dengan deras dan mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Nabi Nuh alaihi salam berkata, Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Hud ayat 41. Selanjutnya pendengar, setelah itu kapal pun mulai berlayar dan mengapung di atas air. Ketika itu Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya yang kafir. Lalu beliau alaihi salam pun memanggilnya dan berkata, Ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Yang artinya, wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Hud ayat 42. Tetapi anaknya malah menolak ajakan ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Lalu berkata, Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim wa khala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Yang artinya, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar. Nabi Nuh alaihi salam kemudian berkata lagi, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah yang maha penyayang. Kemudian gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran Surat Hud ayat 43. Sementara itu pendengar, di sisi lain kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir saat melihat air membanjiri rumah-rumah mereka dan mengalir dengan sangat derasnya, maka mereka pun merasa akan binasa serta segera mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri mereka. Namun sayang sekali, ternyata banjir itu hingga mencapai puncak gunung, dan tidak ada lagi yang tersisa dari kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir. Saat itu seisi bumi dipenuhi dengan air, baik padang pasirnya, bukitnya, hingga gunungnya, bagian datarnya hingga jurangnya. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air kala itu di atas permukaan gunung yang paling tinggi adalah 15 zira. Bumi saat itu betul-betul penuh dengan air yang tidak bertepi. Bahtera itu pun melewati ombak yang tingginya bagaikan gunung-gunung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam serta pengikutnya. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya pun bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Kemudian, setelah kaum kafir itu tenggelam, maka diwahyukan kepada langit dan bumi, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاءَكْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Maka air pun surut, kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Al-Quran Surat Hud ayat 44. Selanjutnya pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya untuk turun dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qila ya Nuh bit bi salamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Yang artinya, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Al-Qur'an Surat Hud ayat 48. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, setelah Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya turun dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya, maka mulailah beliau alaihi salam dan para pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau alaihi salam berdakwah kepada kaum mukminin dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau alaihi salam banyak melakukan zikrullah, salat dan berpuasa, dan juga amal-amal soleh lainnya bersama kaum muslimin hingga beliau alaihi salam wafat dan menghadap Allahu Azza wa Jalla. Demikianlah pendengar, balasan bagi orang-orang kafir kala itu. Mereka tenggelam bersama kepongahan, kesombongan, dan juga keingkaran mereka terhadap syariat Nabi mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang zalim akan mengalami hal yang semisalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minal zalimina biba'id." Yang artinya, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Qur'an surat Hud ayat 83. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari pembangkangan terhadap ajaran Islam ini, sehingga kita dijauhkan pula dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan

0: invasi itu dikenal dengan Operasi Barbarossa. Tujuan operasional Barbarossa adalah penaklukan cepat Eropa bagian barat Uni Soviet dari jalur yang menghubungkan kota-kota Arkhangelsk dan Astrakhan, yang sering disebut Jalur AA. Dilatar belakangi oleh krisis bahan baku di Jerman pada tahun 1940, penaklukan Uni Soviet dianggap menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Insan edukasi, menggunakan taktik perang kilat, pasukan Adolf Hitler mula-mula memenangkan pertempuran melawan pasukan Uni Soviet. Taktik perang kilat merupakan strategi militer untuk mempersenjatai diri, menghindari suatu eskalasi konflik yang mengarah pada peperangan total dengan meraih keberhasilan-keberhasilan operatif yang cepat. Pasukan Jerman menggunakan bentuk peperangan dalam bentuk kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut, dan darat. Serangan yang mendadak, cepat, dan tak terduga akan membawa kekalahan di pihak lawan dengan tidak memberikan kesempatan apapun juga untuk mengorganisasikan suatu pertahanan diri yang stabil. Insan edukasi, kemenangan pasukan Jerman tidak bertahan lama karena tidak memperhitungkan daya tahan pasukan Uni Soviet. Musim dingin tiba, dan itu adalah benteng kuat bagi pertahanan pasukan Uni Soviet. Pasukan Uni Soviet juga mampu terus-menerus memperbaharui dan mempersenjatai pasukan baru. Pasukan Jerman dapat menekan sampai beberapa kilometer dari Moskow. Namun serangan balik Uni Soviet di tengah musim dingin akhirnya berhasil mematahkan Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa merupakan kegagalan Hitler yang menyebabkan tuntutan untuk melakukan operasi lebih lanjut di Uni Soviet yang semuanya berakhir dengan kegagalan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM. Double shot. Triple double.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Kadeh, Bram, Bram. Wajah lu kelihatan geje gitu.
1: Iya, Res. Gue baru baratayuda nih sama bokap nyokap gue.
0: Masa lu sama bokap nyokap lu sampai baratayuda gitu? Lu boleh curcol sama gue. Aman deh.
1: Bokap sama nyokap gue belum ngasih doku nih, Reza. Doski belum nyayur. Gue kan harus ngebayar SPP. Maluku deh gue.
0: Jangan merekah begitu, Bram. Sekarang, woles aja dulu. Doa agar bokap sama nyokap lu capcus nyayurnya.
2: Idih, Bram sama Reza bicaranya so pakai bahasa prokem segala sih. Supaya gak ketahuan orang lain ya, kalau belum bayar SPP. Iya?
1: Gita, waduh, ketahuan nih.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul bahasa prokem. Insan Edukasi, pernahkah Anda mendengar kata-kata seperti GJ, nyokap, bokap, doku, merekah, nyayur, curcol, baratayuda, capcus, maluku, atau woles? Ya, kata-kata itu sering diucapkan oleh anak-anak muda saat ini. Apa sebenarnya makna kata-kata itu? GJ berarti gak jelas atau tidak jelas. Nyokap berarti ibu. Bokap berarti bapak. Doku berarti uang. Merekah berarti marah. Nyayur berarti dapat rejeki. Curcol berarti curhat colongan. Baratayuda berarti bertengkar. Capcus berarti cepat. Maluku berarti malu. Dan woles berarti santai. Nah, itu adalah sebagian dari bahasa prokem. Untuk mengetahui lebih lanjut asal-usul bahasa prokem, mari ikuti berikut ini. Insan Edukasi, bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan bahasa non-standar yang biasa digunakan pada tahun 1970-an di Jakarta. Sebagai salah satu cabang bahasa Indonesia, bahasa prokem merupakan bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah prokem itu sendiri muncul pada tahun 1980-an. Bahasa ini dikenal sebagai bahasa anak jalanan yang disebabkan arti kata prokem sebagai preman dalam pergaulan. Dapat dikatakan, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam interaksinya, supaya tidak diketahui oleh orang di luar kelompok tersebut. Bahasa prokem berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Selain itu, bahasa prokem ketika digunakan menunjukkan ekspresi kebersamaan dalam kelompok remaja tertentu. Saat ini, bahasa prokem semakin banyak berkembang variannya. Bahkan sudah digunakan sebagai bahasa latah bagi orang-orang atau remaja penggunanya. Insan Edukasi, kehadiran bahasa prokem dianggap wajar selaras dengan perkembangan anak usia remaja. Masa hidup bahasa prokem terbatas sesuai dengan perkembangan usia remaja. Pemakaiannya pun terbatas pada kalangan remaja, kelompok usia tertentu, dan bersifat tidak resmi. Pada saat ini, bahasa prokem telah terasimilasi dan banyak digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari. Bahkan pada saat ini, media massa telah menggunakan bahasa ini. Bahasa prokem biasanya digunakan untuk berkomunikasi secara lisan dan nonformal, sehingga akan terasa aneh kedengarannya jika digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia formal. Bahasa prokem terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa prokem menjadi kuno atau usang. Nah, dengan demikian, kehadiran bahasa prokem dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak perlu dirisaukan. Bahasa akan tumbuh dan berkembang sesuai fungsi dan keperluan masing-masing.
2: Bram, bahasa prokem yang kamu pakai tuh udah banyak yang tahu. Jadi buat apa pakai bahasa prokem?
1: Kirain belum ada yang tahu.
2: Ih, udah dong. Nah, udah. Sebentar lagi bel masuk nih. Yuk, kembali ke kelas. Ingat ya, Bram, Reza, jangan bicara pakai bahasa tadi. Risi aku dengarnya.
4: Iya, Bu Guru.
3: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan

0: 105 FM. Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Eda, adong lo butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, sampai pekan baru berangkat na.
0: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai Eda.
0: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. This.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Medan menyatakan, sebanyak 229 haji kelompok terbang atau kloter 17 Kuala Namu menjadi penutup kepulangan jemaah asal Sumatera Utara ke tanah air. Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus usai melepas 229 haji kloter 17 Kuala Namu di Asrama Haji Medan pada hari Minggu mengatakan, kloter 17 ini merupakan jemaah haji berasal dari 8 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, yakni Medan 197 orang, Deli Serdang 13 orang, Serdang Bedagai 5 orang. Kemudian Padang Sidimpuan, Tapanuli Tengah dan Labuhan Batu masing-masing 2 orang, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan masing-masing 1 orang, serta petugas kloter 6 orang. Data PPIH Embarkasi Medan menyatakan bahwa kepulangan jemaah haji reguler asal Sumatera Utara ke tanah air sebanyak 5.962 haji terdiri atas 5.894 haji dan 68 petugas kloter. Tercatat 9 haji dan hajiah asal Sumatera Utara wafat di tanah suci yang berasal dari 6 kabupaten atau kota meliputi Medan 3, Langkat 2, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Asahan masing-masing 1. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengucapkan selamat datang kembali di tanah air dan selamat kembali ke kampung halaman kepada seluruh jemaah haji kloter 17 Kuala Namu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi seluruh petugas haji serta pihak terkait karena telah bekerja keras memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji. Pemprov Sumatera Utara juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan haji agar jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, sehat dan khusyuk. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antara news.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya 105 FM Your Lifestyle Italia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
2: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, Rekan Dok, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang begitu agak sedikit mendung ya, tapi sudah mulai cerah ya. Dan seperti biasa di hari Senin ini di tanggal 22 Juni 2026, dan tak terasa ya, sudah habis lagi ini bulan Juni ya. Kita masuk ke bulan 7, besok-besoknya lagi. Dan seperti biasa di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dengan boleh yang merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya. Langsung saja menghubungi ke nomor 0822 99 99 96 105, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, dari via telepon kita sapa terlebih dahulu. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Assalamualaikum, Ukti Lia.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
0: Siapa? Diriku.
1: Iya, dirimu.
0: Diriku lagi apa ya di sini? Lagi otak-atik, Bang, sini. Lagi otak-atik di sini.
1: Oh,
0: oke deh. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini, Bang?
1: Mr. Bean.
0: Mr. Bean, judulnya?
1: Mr. Beat.
0: Mr. Beat, aduh.
1: Bukan Bean itu.
0: Ya.
1: Lawa itu.
0: Mr. Beat, judulnya yang mana nih, Bang?
1: Apa yang ada?
0: Bentar, kita cek-cek lagi dulu.
1: Tuan besar.
0: Mr. Beat. Bentar, bentar.
1: Lama pun jadi.
0: Kenapa, Bang? Lama pun jadi. Bentar ya.
1: Orang mana jadi ya?
0: Oh, aku orang si Hepeng, Bang.
1: Masa sih pulang balik dari sini ke sini?
0: Lia di sini ngekos, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Sambil kuliah.
0: Enggak, Bang, langsung kerja di sini.
1: Oh, gitu.
0: Ya deh, bentar, Bang.
1: Banyak epeng di sana.
0: Kenapa, Bang? Iya, banyak epeng dong.
1: Pabrik epeng. Ya?
0: Pabrik epeng. Namanya aja, Bang, tapi daerahnya gitulah. Ini ada yang di sini, DIK ya yang ada.
1: Apa tuh?
0: DIK, enggak tahu, Bang, dah. Aduh.
1: Terbit di
0: IG. Ini, Bang, bisa diganti nggak sih?
1: Masa nggak ada?
0: Bentar, Bang, kita cek dulu.
1: Kemarin saya request sama si Ririn, ada.
0: Ada, oh iya. Ini langsung ke judulnya aja, Bang, boleh?
1: NRBIT.
0: Iya, NRBIT, kan?
1: Enggak, DIG.
0: Oh, pantes lah.
1: Makanya saya bilang tuan besar.
0: Oke, ada Will Ward, To Be With You.
1: Ya, yeah, To Be With You, Lia.
0: Oke deh. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya.
1: Salamnya buat Uru Suti aja deh, semangat.
0: Amin, oke deh.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Cepat datang jodohnya.
0: Aduh, kalau jodoh sih di apa aja ya?
1: Oh, dipending dulu.
0: Dipending dulu, Bang, aduh.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke deh, siap. Oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, to be apa tadi ya? To be with you, dari Mr. Big Big ya, bukan Beat. Tadi Lia salah ketik, pantesan gak ada ya. Oke deh, kita sapa lagi dari via telepon. Oke, dari via telepon ini, pagi hari ini banyak sekali dari via telepon ya. Lia gak tahu ini mau angkat yang mana ini. Oke, satu lagi dari via telepon dulu ya. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Halo, selamat pagi. Dengan siapa, Dina?
0: Dengan Lia dong, Bang Noah. Dengan siapa lagi?
2: Udah mandi.
0: Udah dong. Bang Noah udah mandi?
2: Udah tadi jam tengah tiga.
0: Tengah tiga, mandi subuh nggak tuh?
2: Iya.
0: Iya deh. Mau dengerin lagu apa nih, Bang?
2: Setengah jam empat.
0: Ini mau dengerin lagu apa nih, Bang, pagi hari ini?
2: Ada yang nanya, lagi ngapain? Mikirin kamu.
0: Lagi Mika gitu ya. Mika, mikirin kamu. Oke, Bang, gimana kabar? Mau dengerin lagu apa ini?
2: Ada dari Taylor Swift yang judulnya Style.
0: Style dari Taylor Swift. Bentar, Bang, kita cek dulu ya. Style yang ada ya, bentar.
2: Yo I.
0: Ini sembari lecek, Bang, mau salam-salam dulu.
2: Salam-salam lah buat Ella Sembilu. Kemana aja dirimu?
0: Ella Sembilu.
2: Rinduku sudah capek menunggumu.
0: Aduh. Oh iya Bang, jangan, ada.
2: Jangan sampai kurik robek langit ini.
0: Ah. Bahaya itu.
2: Salah juga lah buat Lia lah. Okay. Sekali lagi kalau ada yang nanya, sudah mikirkan kamu.
0: Ah, betul. Oke deh, Lia ikuti saran Bang Noah ya.
2: Makasih, dadah.
0: Oke Bang, siap ditunggu lagunya. Yo I dari Taylor Swift yang judulnya tadi Style ya. Oke. Kita angkat lagi dari via telepon. Aduh, aduh. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Request menjelang
0: pagi menjelang siang Bang Heru. Aduh, masih jam 10 udah dibilang menjelang siang ya.
3: Lama kali diangkat.
0: Aduh, ya. Biasalah Bang, antri kita ya.
3: Mau jadi sama telepon enggak bukan dari WhatsApp.
0: Dari telepon biasa memang tadi. Wih, kenapa ini? Tiba-tiba ketawa.
3: Ini dengan Arnold.
0: Oh, Bang Arnold. Gimana kabar ini, Bang?
3: Ya. Kabarnya kabar baik aja tuh.
0: Kabar baik-baik aja tuh. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
3: Ini dengan Mbak apa nih?
0: Ini dengan Mbak Laila.
3: Laila. Iya. Ya udah, mau request lagunya itu dong, lagunya Sarwenda, ada nggak?
0: Melangkah lagi, Bang.
3: Kenapa?
0: Melangkah lagi.
3: Yang
0: mana ini?
3: Lagi di bawah payung hitam gitu.
0: Ini putus-putus ya suaranya ya. Yang dari Sarwenda itu, Bang.
3: Iya, dalam kuat Sarwenda enak tuh.
0: Bisa diulang, Bang, sekali
3: yang
0: lagi nih.
3: Yang hujan tuh.
0: Oh. Bisa diulang cuma, sekali lagi nih.
3: Hujan turun lagi kalau nggak salah aku ya.
0: Hujan turun lagi.
3: Dari Sarwenda. Lagi viral tuh.
0: Lagi viral ya.
3: Ada kan?
0: Oh iya, antara benci dan rindu juga.
3: Iya, kan? Ah, antara iya tuh.
0: Nah, oke deh, mau
3: aku
0: disalam.
3: Tahu liriknya doang.
0: Iya.
3: Aku dengar kemarin enak gitu, Pak, lagi viral kan?
0: Iya sih memang. Lihat kira lagu baru dia, Bang, yang Abang request.
3: Nah, salam buat Laila lah, Laila, semangat. Terus buat semua lah yang pada dengar Rock FM, semoga kesuksesan menyertai Anda gitu
0: amin.
3: Aja.
0: Amin, waduh. Dan amin,
3: sehat,
0: amin.
3: Dan sehat ya, dan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pokoknya buat semua lah yang dengar Rock FM. Itu aja, pokoknya buat Laila semangat.
0: Oke.
3: Okay. Jangan lupa apa ya, jangan lupa makan, nanti mahnya kumat lagi.
0: Iya. Oke deh, siap, Bang.
3: Oke, okay, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Sayonara. Oke, Bang Arnold, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya dari Sarwendah ya. Lihat kira tadi lagu baru dari Sarwendah yang mau di request ternyata Antara Benci dan Rindu. Oke deh, siap. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu dari Ivan Sepantin yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Salam-salamnya untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp ini, assalamualaikum kali ya. Waalaikumsalam. Saya juga dari orang si Hepeng. Waduh, aduh, halo si Hepeng. Mau request lagu Vin Sigir ya, dengan lagu I Still Believe in You. Salam buat seluruh warga si Hepeng dan pendengar setia Roy FM. Makasih, Kak. Oke, siap. Ini si Hepengnya di mana ini? Si Hepeng berapa ini? Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Satu lagi sebelum lanjut ke lagu ya, kita pecahkan dulu. Ini tanpa nama minta diputarkan lagu dari ST12 yang judulnya Putri Iklan katanya. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Eda, adong do botoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na. Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru sannari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan masih bareng nih tentunya di pagi menjelang siang hari ini. Yap. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ada yang minta diputarkan lagu dari Viera yang judulnya Rasa Ini katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut masih dari via chat atau WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Bergema Sampai Selamanya katanya dari Nadif ya. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih kak. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Kita sabaran angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi Rau FM.
0: Pagi kembali mamaku, gimana kabar ini?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Oke deh, mau request lagu apa ini mah?
1: Aku mau request lagu yang judulnya Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah, dari siapa ini mah?
1: Jadi lah nggak tahu aku dari siapa penyanyinya.
0: Dinding Pemisah dari Marian Dini mbak di sini.
1: Iya boleh.
0: Oke deh, mau salam lagi mamaku.
1: Di salam untuk semua pendengar setia kita, spesialnya untuk kita berdua aja.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih,
0: ditunggu lagunya mamaku. Dinding Pemisah, oke mama siap ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Kita lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp. Oke, ini minta diputarkan lagu Esa dari 510 dari ADR Floris ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar aja dan untuk kakak. Aduh, sudah mulai typo ya, Lia ya. Oke deh, buat Esa ya, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi ya, assalamualaikum kak, katanya waalaikumsalam. Minta diputarkan lagu Demons dari Anypen. Salam-salamnya buat kakak aja, terima kasih kak. Oke, ditunggu lagunya. Oke, satu lagi dari SMS ini, minta diputarkan lagu dari Virgon yang judulnya Bukti katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Double shot. Triple double.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bermula kantor wilayah Sumatera Utara menambah pasokan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke pasar tradisional sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan itu di pasaran. Pemimpin Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, kami fokus menambah beras SPHP ke mitra yang ada di pasar tradisional. Penyaluran beras SPHP saat ini mencapai 400 ton per hari, meningkat dari sebelumnya sebanyak 250 ton per hari sebagai pemenuhan ketersediaan pangan. Beliau mengatakan, penambahan penyaluran beras ke sejumlah pasar itu dilakukan guna memperkuat ketersediaan beras untuk masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan tersebut. Risiko kenaikan harga gabah dapat berdampak terhadap harga beras di pasar. Untuk itu dilakukan peningkatan penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Penyaluran beras SPHP tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Ketersediaan pasokan juga diperkuat dengan stok beras di gudang Bulog Sumatera Utara yang mencapai 56.750 ton dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk bantuan pangan maupun program beras SPHP. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya di 105 Raya Famior Lester Saladia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Patrol.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Trau, saat sakit kepala atau pusing berputar tentu menjadikan aktivitas terganggu. Jika sakit pusing yang dialami terasa berputar, maka itu adalah vertigo. Keluhan vertigo yang hebat dan mendadak bahkan dapat menyebabkan gejala otonom seperti cemas hingga rasa takut, karena terasa pusing berlebih. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pusing berputar disebut juga dengan istilah vertigo, yaitu sensasi rasa tidak seimbang yang akan membuat kamu merasa seperti sedang berputar atau sekeliling terasa berputar. Keadaan ini sering disusul dengan muntah-muntah, berkeringat, dan kolaps, tetapi tidak pernah kehilangan kesadaran dan seringkali disertai dengan gejala-gejala penyakit telinga lainnya. Kondisi ini merupakan gejala kunci yang menandakan adanya gangguan sistem vestibular dan kadang merupakan gejala kelainan labirin. Terkadang, serangan vertigo bisa terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung beberapa detik saja, tapi bisa pula lebih lama. Tentu vertigo adalah penyakit yang tidak bisa dianggap sepele, karena bisa jadi penyakit dengan gejala ini menjadi indikasi awal dari 3 penyakit kronis. Vertigo sebenarnya termasuk ke dalam gejala dan bukan penyakit. Dengan begitu, cara mengatasi vertigo pun berbeda-beda karena tergantung pada penyakit yang menyebabkan gejala vertigo tersebut. Sebaiknya kamu langsung dirujuk ke dokter saraf untuk mencari penyebab yang memicu gejala vertigo yang dialami. Jadi, bagi siapa saja termasuk mahasiswa juga harus paham informasi mengenai vertigo. Gejala vertigo seperti sakit kepala kelayangan atau dunia seperti berputar, pusing berat, merasa mual dan muntah, telinga berdenging, kehilangan keseimbangan, kehilangan konsentrasi, dan sulit berdiri normal. Tapi untuk penyebab vertigo terbanyak ialah gangguan leher. Adapun gangguan leher ini ditimbulkan adanya pengapuran pada tulang leher yang menyebabkan vertigo. Tulang leher sebagai penyangga kepala ketika mengalami gangguan bisa menyebabkan rasa terhuyung atau sempoyongan. Gangguan leher terjadi umumnya akibat pola hidup atau pola kerja tidak seimbang. Stres atau tekanan akibat pola kerja tak seimbang ini memungkinkan tidak adanya kesempatan berolahraga maupun relaksasi. Penyebab utama vertigo adalah gangguan pada telinga bagian dalam. Hal ini kemudian memicu masalah mekanisme keseimbangan tubuh. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan vertigo. Di antaranya perubahan posisi secara tiba-tiba. Pencegahan yang dapat kamu lakukan jika mengalami vertigo atau pusing berputar, hindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh. Segera duduk jika vertigo menyerang, gerakan kepala secara perlahan. Nah, itu dia Rekan Trau tentang penyakit gejala vertigo.
0: This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya, pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: setiap warna dan ukuran.
1: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di Maxstream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan Rau beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: 105 FM, Your Lifestyle. Rekan Rau, minyak zaitun adalah salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif dari minyak goreng kelapa sawit. Anda bisa menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan cara menumis, menggoreng, dan memanggang. Selain itu, minyak zaitun juga dapat disantap secara langsung, misalnya sebagai salad dressing. Terdapat 4 jenis minyak zaitun yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin melalui proses cold press, artinya buah zaitun hanya diperas, tidak diolah dengan bahan kimia dan tidak diubah oleh suhu tertentu. Minyak zaitun extra virgin memiliki tingkat keasaman 1%, rasa lebih kuat, dan harga paling mahal. Biasanya, minyak zaitun extra virgin berwarna hijau keemasan atau hijau cerah. Umumnya, semakin pekat warna minyak zaitun, semakin kuat cita rasa zaitunnya. Yang kedua, minyak zaitun virgin. Minyak zaitun virgin dibuat menggunakan proses yang sama dengan minyak zaitun extra virgin. Jenis minyak zaitun dengan kualitas tertinggi kedua mempunyai rasa enak, namun tingkat keasamannya lebih tinggi sedikit, antara 1-3%. Anda bisa menambahkan minyak zaitun virgin untuk olesan pada roti, tumisan sayur, dan salad dressing. Ketiga, minyak zaitun light. Minyak zaitun jenis ini melalui proses penyulingan. Cirinya, minyak zaitun light memiliki warna lebih terang daripada jenis virgin. Rasanya juga jauh lebih ringan dan netral. Selain itu, rendah kalori serta kandungan lemak lebih rendah, tetapi memiliki sedikit nutrisi ketimbang jenis lain. Anda bisa menambahkan minyak zaitun light pada proses masakan dengan suhu tinggi seperti membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Keempat, minyak zaitun murni. Minyak jenis ini memiliki label minyak zaitun murni. Namun demikian, pure olive oil justru tidak mendefinisikan klaimnya. Minyak zaitun murni adalah campuran minyak zaitun olahan dengan minyak zaitun extra virgin dan virgin. Ciri-ciri minyak zaitun murni, warnanya lebih terang dan rasanya hambar. Anda bisa menggunakan minyak zaitun murni sama seperti minyak zaitun light untuk hampir semua proses masakan suhu tinggi, membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Itu dia rekan Rau beberapa jenis minyak zaitun.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

105 FM. Rekan Rau, mentimun termasuk salah satu sayuran yang bersifat menyegarkan dan mudah ditemui dalam keadaan sehari-hari. Ada banyak olahan berbahan utama mentimun. Salah satu yang paling sederhana yaitu jus mentimun dicampur dengan pepaya. Minuman ini bisa jadi pilihan penyegar perut yang begah setelah makan daging kurban saat Idul Adha. Membuat jus timun pepaya tidaklah sulit. Caranya, siapkan 200 gram mentimun, 100 gram pepaya, 50 ml air jeruk lemon, 2 sendok makan sirup fruktosa, 200 ml air soda, dan es batu secukupnya. Haluskan semua bahan menggunakan blender hingga rata. Tuangkan jus ke dalam gelas saji. Jus mentimun pepaya nikmat disantap dalam keadaan dingin. Wah, sangat mudah bukan rekan Rau untuk membuat jus mentimun pepaya?

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG.

0: Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: The best radio station ever dan sini pun 105 Raw FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun anda berada. Senang sekali rasanya Wanda hadir lagi tentunya untuk menyapa ruang dengan rekan Raw dalam program Kita Butuh Sini Pun, Kita Butuh Raw FM. Dan Wanda akan temani kamu tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga Wanda bakal puterin lagu-lagu terbaik dari Wanda dan juga info-info menarik. Dan seperti biasa Wanda udah muterin dua lagu ya, lagu Tafsel dan tadi judulnya apa ya? Lupa di Wanda. Ya, Tanoha Sorangan sama Ringgit Rupiah. Seperti biasa di siang hari ini yang mau request boleh di 082299996105 ya rekan tahu. Oke, ini kita cek and recheck dulu yang bergabung. Ini karena banyak yang nelpon, Wanda bingung nih mau angkat yang mana. Oke, ini kita sapa dulu yang pertama. Halo, Kita Butuh Sini Pun.
1: Kita Butuh Raw FM.
0: Kita Bu, Kita Bu Mama. Ya, seperti biasa ada Mama Ika ya ini ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Apa kabar Mama?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mama mau request lagu apa, Ma, di siang yang sangat panas ini? Apa itu judulnya, Ma?
1: Sonang di Bagasan Dosa.
0: Sonang
1: di Bagasan Dosa.
0: Oke, Sonang di Bagasan Dosa. Oke, ini lagunya ada salamnya tuh siapa, Mama?
1: Salam buat Mama Rizki dua-duanya. Untuk Pak Harul, untuk Mama Hikmah, untuk Mama Dira.
0: Iya.
1: Untuk Marina.
0: Untuk
1: Opung Bintang, untuk Opung Flores. Padang, untuk Ricardo, untuk semua-semua yang mendengar Kunti Kita Wanda.
0: Oke, Mama ditunggu lagunya, Mama kembali kasih. Baik, itu dia dari Mama Ika ya rekan Raw FM di Tarutung Baru. Oke, ini Wanda cek and recheck kembali yang dari via telepon kembali kita sapa dulu. Halo, Kita Putus di Dimpuan.
2: Kita bu.
0: Ah, ini ada Bang Riko ini pasti di Sibolga.
2: Ini dengan kakak ya?
0: Wanda nih, Bang.
2: Iya, bagaimana cuaca di situ, Kak Wanda?
0: Panas, Bang. Panas.
2: Ini ya, kalau di sini hujan deras kan.
0: Waduh, semoga hujan mau bawa berkah ya, Bang ya.
2: Nah, pada hari hujan nih karena aku mencari kota Sibolga.
0: Oke, Bang Riko lagu apa di siang hari ini?
2: Iyalah, lagunya Kita Busi Dempuan.
0: Kita Butuh Sini Pun lagunya?
2: Iya.
0: Oke, Bang. Itu Kitabo ya?
2: Iya.
0: Iya. Ini lagunya ada salamnya tuh siapa ini, Ma? Bang?
2: Salam-salamnya buatnya semua yang mau ikutan nanti salam kompak yang dipecah cikgu di sini. Salam kompak di belajar lagi salam kompak. Pencahau semua di WA, di Facebook lagi salam kompak buatnya kakak. Wanya selamat tunggu sampai tuntas. Saya tunggu lagunya. Nanti ada acara dangdut.
0: Acara apa, Bang?
2: Dangdut,
0: ada Bang nanti.
2: Iyalah, buat semua lah ya. Boleh kakak sekali lagi selamat sampai tuntas. Saya tunggu lagunya, Kita Busi Dempuan.
0: Baik, Kitabo. Baik, itu dia dari Bang Riko di Sipolga ya rekan Rau. Ini kita cek and recheck kembali dari via telepon juga. Halo, Kita Busi Dempuan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kitabo. Dengan siapa di mana ini?
3: Baru
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Siapa aja, enggak masalah.
0: Siapa aja? Wadah pura-pura enggak kenal aja ya, Ma?
3: Iya dong.
0: Iya. Oke, Mama mari ke sana, Papa.
3: Lalu apa? Masopak dakan yang basang.
0: Masopak
3: dakan yang basang dari Pajida pun jadi.
0: Yang ada dari Masito ini, Ma.
3: Ah, dari Masito pun jadi.
0: Oke, Ma. Oke, ini lagunya ada salamnya untuk siapa, Mama?
3: Salamnya spesial buat Wanda.
0: Iya, makasih, Mama.
3: Ika.
0: Iya.
3: Buat Riko tadi di Sibolga. buat Opung Sahdan, Opung Intan, ada Opung Iqbal, Mama Rizky 12, buat Mama Ayu, buat Marina, buat Ayah Japran, buat Sahrul, dan semua-semua yang lagi dengar aja Wanda.
0: Oke, Mama, ditunggu lagunya. Iya, Mama cantik. Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Hikmah Irkan Rawaf. Cek ngecek lagi dulu dari via telepon kembali. Halo, kita putus jimpuan.
4: Kita putus rahim.
0: Kita ber dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, suaranya sangat lembut ya, Bang ya.
4: Selembut hatinya.
0: Iya, aduh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Juan Ricardo.
0: Oke, Bang Ricardo. Mereka selagu apa, Bang?
4: Lagu apa ya? Lagu Rani Simbolon, kemarin belum tepat lagunya.
0: Apa itu Bang lagunya Rani Simbolon?
4: Judul?
0: Oke, ini kita cari dulu ya. Dari Rani Simbolon. Oke, Rani Simbolon. Ini ada Burjudoho. Abang Ganteng. Ode Sasude, Tabo Daina, Tapadenggan-denggan, Sapu Tangan Maraek, Oplosan, Luar Biasa, Hodona Hutodo.
4: Ditak. Oke.
0: Okay. Salamnya itu siapa?
4: Aja ya.
0: Hah?
4: Asal jangan ditodong aja.
0: Iya, Bang. Nanti enggak kita potong-potong gini, enggak kayak potong kue, Bang.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Oke deh. Salamnya. Hah? Itu Tarutung Baru di mana ya?
0: Tarutung. Kurang tahu juga, Bang. Wanda juga belum pernah menyapa Mama Ika ke rumahnya.
4: Enggak
0: tahu, Bang.
4: Oh iya deh. Salam buat semuanya aja. Oke, thank you Wanda.
0: Oke, Bang. Baik, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Ricardo ya, rekan Raw FM. Ini Wanda cek and recheck dulu dari via chat WhatsApp. Meminta lagu Tali Panyikotan. Wow, mengerikan sekali ini judulnya. Salam buat kamu aja. Baik, ditunggu lagunya ya. Ini halo Bang Cepi, warga Panyanggar yang minta lagu Endeng di Endeng sih. By Dian Zoli. Baik, nanti Wanda cari ya lagunya ya. Salam buat yang lagi denger aja. Baik, kembali kasih ditunggu lagunya ya. Ini kita sapa kembali dari via telepon. Halo, kita putus rimpuan.
5: Kita putus rawet yang mengalami si Wanda.
0: Kita bobang, robotisan. Iya. Oke, apa kabar Bang Bokat? Bang apa sih? Bang Borkat. Ya, benar kan?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Hah?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kau selagu apa ini, Bang?
5: Apa?
0: Wanda, alhamdulillah sehat juga.
5: Ya, syukurlah.
0: Mari kau selagu apa, Bang?
5: Lagu Batang lah.
0: Judulnya?
5: Judulnya Royal Cafe.
0: Royal Cafe. Oke, lagunya ada, salamnya itu siapa ini?
5: Ya, salam sama kawan aku yang ngomongin aja lah.
0: Itu aja.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Borkat ya, Rekan Raw FM. Jadi, mungkin kita ke lagu dulu karena sudah banyak lagu yang Wanda terima ya. Yang masih mau request boleh melalui via chat WhatsApp aja, nanti Wanda putarin di 08229996105. So, kalau gitu kita ke lagu dulu sebelum Wanda putarin lagu-lagu Rekan Raw FM semuanya. Ini Wanda mau putarin dulu lagu dari Jun Munte, Pinilit Nitondi.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Oh yes! Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
3: Hey, Sidimpuan.

Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, si Dimpuan.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق.
7: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
8: la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah.
7: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik.

0: Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Life's a dance floor.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Radio Station in Padang Sidempuan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan bahaya serta buruknya perilaku homoseksual pada edisi yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter serta hukuman bagi pelaku homoseksual. Pendengar yang budiman, kaum homoseks memiliki karakter yang jauh berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Di antara karakter tersebut ialah, pertama, fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Kedua, mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupannya di situ. Ketiga, rasa malu, tabiat dan kejantanan mereka lebih rendah daripada hewan. Keempat, pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak kecil, pemuda atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku. Kelima, rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada makhluknya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Keenam, mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya. Ketujuh, Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan. Kedelapan, mereka disebut juga sebagai orang-orang yang melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Pendengar yang budiman, kekejian dan keburukan sikap homosek kaum Nabi Lut telah membuat Allah murka hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Nabi Lut dengan batu. Bahkan tidak tersisa seorang pun melainkan dia terhujani batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekah juga terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik negeri kaum Lut dan menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar dari neraka Jahannam yang susul menyusul. Di atas batu-batu itu tertulis nama-nama kaum tersebut sebagaimana yang dikatakan Al-Jauhari. Kerasnya azab tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang paling keji sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Tiga kali. Arti dari laknat Allah dalam hadis ini adalah kemurkaan Allah dan terjauhkan dari rahmatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homosek. Dan tidak ada yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka hanya berselisih pendapat bagaimana cara membunuhnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Demikian juga para pengikut mazhab Hambali menukil kesepakatan para sahabat yang mengatakan bahwa hukuman homosek adalah dibunuh. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Ali radhiyallahu anhu yang merajam orang yang melakukan homoseksual. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, dengan ini kita berpendapat merajam orang yang melakukan perbuatan homoseksual, baik dia seorang yang pernah menikah atau bukan. Diriwayatkan pula dari Khalid bin Walid bahwa ada di pinggiran kota Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana dinikahinya seorang perempuan. Maka dia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Orang yang paling keras pendapatnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu ia berkata, tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat dan kalian telah mengetahui apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Kemudian Ali berkata, aku berpendapat agar dia dibakar dengan api. Kemudian Abu Bakar pun mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk membakarnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata tentang hukuman pelaku homoseksual, yaitu dipertontonkan dari bangunan yang paling tinggi lalu dilemparkan ke bawah dengan diikuti lemparan batu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 82 dan 83 yang artinya, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Dengan demikian, kesimpulan hukuman homoseks adalah bisa dengan dibakar, dirajam dengan batu, dilempar dari bangunan yang paling tinggi yang diikuti lemparan batu, atau dipenggal lehernya. Ada pula yang mengatakan ditimpakan tembok kepadanya. Pendengar yang budiman, kekejian homoseks ini dampaknya dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat buruk bagi pribadi juga masyarakat. Oleh karenanya, Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan ini. Di antara dampak buruk yang diakibatkan perbuatan keji ini adalah, yang pertama, benci terhadap wanita. Kaum Lut berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami, tetapi seolah tidak bersuami. Kemudian dampak yang kedua, efek terhadap syaraf. Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya, dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Ketiga, efek terhadap otak. Keempat, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Kelima, seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya. Keenam, mereka terancam oleh berbagai macam penyakit seperti depresi, tipes, disentri, sipilis, kencing nanah, dan AIDS. Bahkan para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit AIDS adalah kaum homoseks. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perbuatan keji ini dan memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi para pelaku kekejian ini hingga mereka bertaubat dan kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai manusia yang lurus baik dalam akal maupun kejiwaan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan kenikmatan di surganya yang mulia. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memilih-milih majelis. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hendaknya ia takut neraka." Neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka.

Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: Kiser inspirativ sahabat.
1: Dikisahkan, ada seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan dari salah seorang cucunya. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan bagianmu di dalam kitab Allah dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagianmu." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Lalu berdirilah Mughirah bin Syu'bah. "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya seperenam." Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang yang mendengar bersamamu?" Muhammad bin Salamah pun berdiri dan bersaksi seperti itu. Setelah mendengarkan masukan dari para sahabat itu, Abu Bakar pun menerapkan kepada nenek tersebut dan memberinya seperenam bagian dari harta cucunya. Abu Bakar melihat bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib sendiri, sedangkan mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling akrab, paling mulia, paling beliau cintai dan paling agung, hanya meriwayatkan sedikit saja dari hadis Rasulullah. Jumlah hadis yang diriwayatkan ketiganya tidak sampai 1/100 hadis yang diriwayatkan para sahabat lainnya. Padahal, keistimewaan salah seorang di antara mereka tidak ada yang menyamai 3 orang terbaik tersebut. Perbedaan pun mulai tampak pada teks-teks hadis, sehingga Abu Bakar menganggap bahwa hal ini bisa mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, dia mengumumkan

0: mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Kalian menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah yang kalian berbeda di dalamnya. Jika demikian, orang-orang setelah kalian akan lebih parah lagi perbedaannya. Jadi, janganlah kalian menceritakan satu hadis pun dari Rasulullah. Jika ada orang bertanya kepada kalian, katakanlah, antara aku dan dirimu ada kitabullah. Halalkanlah apa yang ia halalkan dan haramkanlah yang ia haramkan." Abu Bakar berkeinginan kuat mengajari setiap orang dari segala sesuatu yang wajib mereka ketahui untuk mengasah otak dan mendidik hati mereka dan agar dapat memperbaiki kualitas agama dan dunia mereka. Abu Bakar tidak meninggalkan satu pun apa yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia ajarkan kepada orang lain sampai pada pengelolaan mereka terhadap harta pribadi mereka. Abu Bakar sangat mencamkan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."
0: Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 27.
1: "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."
0: Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 29.

0: Berdasarkan ayat-ayat yang suci ini, Abu Bakar mengingatkan orang-orang yang mengira bahwa dunia kejayaan sudah datang kepada mereka untuk menjauhi sikap boros dan kikir. Dia beranggapan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang sederhana yang bisa menempatkan diri pada posisi antara boros dan kikir. Karena di antara keduanya, boros dan kikir, terdapat kelurusan atau keadilan. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci rumah tangga yang membelanjakan rezeki beberapa harinya dalam waktu satu hari."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: tidak henti-hentinya mengintrospeksi diri. Dia lebih tegas kepada dirinya daripada ketegasannya dalam menilai pegawainya atau rakyatnya. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Quran Surat Al-Azab, Surat 33, Ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Lalu dia pergi menemui Ubay bin Ka'ab di rumahnya dan berkata, "Aku khawatir diriku termasuk orang yang dimaksud dalam ayat ini. Aku menyakiti orang-orang beriman." Ubay menanggapinya, "Engkau hanya bisa menjaga rakyatmu, menyuruh dan melarang." Umar berkata, "Allah lebih tahu." Jika tengah menyalakan api, terkadang Umar menjulurkan tangannya ke arah kobaran api sambil berkata, "Wahai putra Al-Khattab, apakah dirimu kuat menahan panasnya api ini?" Umar punya seekor unta yang biasa diminum susunya. Suatu hari pelayannya memberi minum dengan susu yang diambil dari unta yang lain. Umar bertanya, "Celaka, dari mana susu ini?" Pelayannya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, unta milikmu sedang melahirkan dan menyusui anaknya. Lalu aku memerah susu unta sedekah untukmu." Dia berkata kepadanya, "Celaka, engkau memberiku minuman dari api neraka. Panggilkan Ali." Ketika Ali datang, Umar bertanya, "Wahai Abu Hasan, anak ini sengaja memerah unta dari Baitul Mal dan memberiku minum dari susu unta tersebut. Apa ini halal bagiku?" Ali menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, susu dan daging unta ini halal bagimu." Karena sangat menjaga persamaan di antara umat manusia, Umar tidak membedakan antara tuan dan pembantu. Ketika menunaikan ibadah haji, sebagian orang kaya Quraisy membuatkan makanan untuknya. Mereka membawa makanan dalam sebuah mangkok besar yang dibawa oleh 4 orang. Mangkok tersebut ditaruh di depan orang banyak, mereka pun kemudian makan. Sedangkan para pembantu tadi berdiri dan tidak ikut makan bersama mereka. Umar bertanya, "Mengapa aku tidak melihat para pembantu kalian makan bersama kalian? Apakah kalian tidak suka mereka makan bersama kalian?" Salah seorang tokoh Quraisy menjawab, "Bukan seperti itu wahai Amirul Mukminin, tetapi kami makan terlebih dahulu baru nanti giliran mereka." Mendengar penuturan tersebut, Umar marah. Dia menghardik orang-orang itu. Tidak pantas bagi seseorang mendahulukan diri mereka daripada pembantu mereka. Allah akan memperlakukan mereka sama dengan perlakuan mereka terhadap para pembantu mereka. Kemudian Umar memanggil para pembantu tersebut. "Duduklah dan mari kita makan bersama." Para pembantu itu duduk dan makan bersama para tokoh Quraisy yang lain. Umar sendiri berhenti makan, berdiri agak jauh sambil melihat para pembantu yang sedang makan dengan lahap. Dia tampak bahagia melihat mereka menikmati makanan yang enak. Umar memang selalu menganjurkan orang untuk rajin bekerja. Karena itu Amirul Mukminin sangat tidak suka melihat pengemis. Dia pernah mendengar seorang pengemis berkata, "Siapa yang memberi makan malam kepada pengemis, maka dia akan disayang Allah." Umar menyuruh orang untuk memberinya makan. "Beri dia makan." Kemudian dia pergi ke tempat unta sedekah. Dia mendengar lagi pengemis itu bilang, "Siapa yang memberi makan malam kepada pengemis, dia akan disayang Allah." Umar berkata kepada orang yang tadi disuruhnya, "Bukankah aku telah menyuruh kalian memberi makan pengemis itu?" Mereka menjawab, "Sudah, kami sudah memberinya makan." Umar kemudian memanggil pengemis itu. Ternyata dia sudah membawa kantong yang penuh dengan roti. Umar naik darah. Dia menghardik pengemis itu. "Kamu ini pedagang. Kamu mengumpulkan makanan untuk keluargamu." Kemudian dia memegang ujung kantong tersebut, menuangkan seluruh isinya di antara unta-unta sedekah. Unta-unta itu pun makanlah seluruh roti dari kantong tersebut. Umar senantiasa meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri dengan sangat ketat. Jika dia merasa melakukan kesalahan terhadap orang lain atau merasa mengganggu hak mereka, dia akan segera minta maaf dan menyuruh orang tersebut untuk membalas perilakunya. Umar tidak pernah enggan bertemu langsung dengan orang-orang yang ingin mengadu. Dia selalu terbuka menerima mereka dan menanyakan kebutuhan mereka. Setiap kali ada yang mengadukan keperluan, Umar langsung memenuhinya. Akan tetapi dia melarang mereka mengadukan masalah pribadinya jika dia sedang sibuk menyelesaikan urusan umum. Itulah Umar bin Khattab.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kebutuhan dasar manusia antara lain adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, muncul berbagai bidang pekerjaan dan profesi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Banyak lapangan kerja untuk penyediaan pangan, mulai petani, peternak, dan sebagainya. Begitu juga pemenuhan kebutuhan sandang, industri kain, pengusaha konveksi, termasuk desainer atau perancang busana. Pada tingkatan tertentu, tingkat internasional apalagi, seorang desainer dihargai sangat tinggi, apalagi jika ia kemudian mampu mendesain busana orang terkenal, pejabat negara, dan bintang film misalnya. Untuk sebuah gaun atau baju, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
2: Setiap tahun saya pameran ke Eropa, di depan saya memang Malaysia. Dan mereka juga memamerkan batik, tapi batik mereka tidak sama sebetulnya sama batik kita. Dari situ kebanggaan kita, karena orang tuh mau lihat batik kita, saya bikin promosi saya dengan saya ajarin batik. Apa yang antri itu banyak, yang di Malaysia nggak ada kok orang lihat. Karena mereka sistemnya kayak colet, bukan colet itu pakai kayak kuas. Dia 1 jam bisa bikin batik 4-5 kali. Kita satu batik ini, saya jelaskan bahwa saya membatik ini satu kain ini 2 bulan, 1,5 bulan.
1: Itulah pengalaman Ibu Khalid Bambang, tokoh kita kali ini. Desainer Yogyakarta yang lebih menyukai bahan desain kain batik dan terus berjuang mempromosikan batik Indonesia di manca negara. Insan edukasi, Ibu Khalid Bambang lahir di Klaten tanggal 15 Juli tahun 1957, merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di jajaran Pemda Klaten. Sedangkan ibunya adalah pedagang batik dan lurik. Pendidikan dasar dan SMP Bu Khalid diselesaikan di Klaten. Saat menginjak SMA, sekolah di Jogja. Kos di rumah salah satu familinya. Tingkat pendidikan tinggi ditempuh di AKUB atau Akademi Keuangan dan Bank Yogyakarta karena cita-cita Ibu Khalid sejak kecil ingin bekerja di sebuah bank. Namun, belum sampai selesai kuliah, Bu Khalid kemudian menikah dengan Pak Bambang, yakni teman dari teman kosnya. Meski telah berkeluarga, kuliah tetap dapat diselesaikan.
2: Saya mulai merintis, saya belajar desain tahun 86 ya. Setiap saya bikin baju tuh ya, saya dari kuliah, saya tuh sudah dandan, seneng dandan dan ini. Jadi, tapi begitu saya selalu buat kepada orang tuh selalu gak pernah merasa puas, tidak sama dengan bayangan saya.
1: Dari pengalaman itulah, timbul keinginan Ibu Khalid Bambang untuk bisa mendesain sendiri dan menjahit sendiri pakaiannya. Lalu secara formal belajar desain di Susan Budiharjo, meskipun secara basic sudah diperoleh dari ibunya yang seorang pedagang batik. Setelah belajar desain, Ibu Khalid memulai usahanya.
2: Modal awal ini saya sudah mulai itu cuma pakai mesin jahit 2. Dari situ saya bikin desain. Ini pertama keluarga saya, kakak-kakak saya suruh bikinkan baju ya. Terus dari itu terus ada teman tak bikinkan lah dari itu, dan mereka senang, katanya teman-temannya kok bagus jahitnya, di mana buatnya, di mana.
1: Dari situlah timbul rasa kepercayaan diri itu bahwa memang ada bakat dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Dan karena sejak kecil Ibu Khalid telah mengenal batik dari ibunya, Ibu Khalid pun memulai desainnya dengan bahan batik.
2: karena saya melihat ibu saya membuat batik itu ya hanya begitu-begitu, saya sudah bosan melihat batik-batik yang setiap saat saya lihat yang selama ini ada ya. Jadi dari situ saya juga kepikiran kalau aku bisa menggambar bikin batik yang lain dari yang sudah ada itu mungkin saya lebih senang lagi. Jadi tetap aja di bidang batik ini ya, tapi saya kembangkan dengan desain saya.
3: Systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Eda, adong nggak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, sampai pekan baru berangkat nak. Adong Eda, langganan mai mide anggut tu pekan baru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus RAW 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Insan edukasi, pengetahuan tentang batik yang diperoleh di masa kecil punya peran penting dalam dunia rancang-merancang busana yang ditekuni Ibu Khalid. Jenis bahan, corak, dan tekstur yang sudah diakrapi saat Ibu Khalid harus membantu ibunya berdagang di kota kelahirannya, Klaten.
2: Anak-anak dibiasakan untuk membantu kerja ibu saya, ya. Jadi diberi pengertian dia untuk mencintai pekerjaan ibu saya sebagai pedagang batik. Pulang sekolah kita membantu ibu, ya, waktu itu untuk membantu itu dalam arti pekerjaan di sini, ya, pekerjaan untuk berdagangnya, ya, untuk ini, ya. Tapi untuk dagang itu mungkin diberi pengertian supaya nanti untuk bekal. Kan ibu saya juga waktu itu membuat lurik, menenun, punya mesin tenun di Pedan sana. Jadi itu anak-anak sudah mulai diajak untuk melihat, menggeluti, melihat caranya kerja, kita membuat tenun, ya, batik. Jadi itu ditanamkan untuk anak-anaknya, ya.
1: Pemahaman tentang dunia batik itu kini banyak membantu Ibu Khalid dalam mengembangkan karyanya. Bahkan, Ibu Khalid tidak hanya membuat desain dari bahan batik, tapi juga bahan batiknya.
2: Sebetulnya basic saya kan desainer, desain baju dengan segala macam model, mau laki mau perempuan, ya, desainer. Tapi di sini saya desainer tuh, saya belum merasa saya sebagai desainer kalau saya juga tidak menciptakan tekstilnya. Jadi saya masih ada kekurangan, masih saya. Kalaupun hanya saya mendesain, saya beli baju, beli kain di toko, itu banyak orang bisa, ya. Ya kayak penjahit juga bisa kan, dia lihat gambar, dia beli kain, terus dia jahit, ya. Tapi saya harus juga punya spesifikasi, saya harus bisa bikin desain tekstilnya. Ya, jadi tekstil itu, jadi benar-benar pure saya dari tekstil mendesain, dari tekstil saya desain untuk busana, ya gitu, sampai aksesorisnya. Saya sekarang dominasi batik, tapi itu bisa saya desain dengan kombinasi bahan-bahan yang ada, ya. Jadi mungkin saya combine dengan brokat, dengan apa, jadi bisa saya combine. Tapi basicnya tekstil saya ada dari batik, ya, saya memang ke etnik, ya.
1: Dalam dunia rancang-merancang busana, memang spesifikasi seorang desainer sangat penting. Artinya, desainer yang mengkhususkan diri pada karya tertentu akan lebih mudah dikenal daripada yang mendesain segala macam busana plus segala macam bahan. Maka, sejak pertama kali terjun di dunia desain busana, Ibu Khalid tak pernah berubah. Tetap mendesain busana dengan bahan tekstil batik, dan bahan batik itu sendiri telah didesain sendiri oleh Ibu Khalid. Dan untuk keperluan pameran atau pementasan, desain karya Ibu Khalid dilengkapi dengan aksesoris lokal dan etnik. Dan ini memang menjadi daya tarik tersendiri di pasar dunia.

0: spesifik. Keunikan batik Indonesia itu diakui di mancanegara meskipun pernah diklaim patennya oleh negara lain, yaitu Malaysia.
1: Setiap tahun kita pameran ke Eropa, ada sekarang pertanyaan sekarang kadang-kadang ini dari Malaysia ya. Oh, saya dengan berkeringat-keringat, berbusa-busa menjelaskan bahwa ini adalah dari Indonesia. Saya dari Yogyakarta ya. Saya sekarang bangga, saya dulu selalu menggembar-gemborkan di mana-mana di Eropa itu kalau pameran. Ini saya bikin fashion bahwa batik itu tidak untuk hanya untuk kain, untuk gaun, untuk baju-baju pesta seperti ini. Jadi mereka sangat kagum. Batik itu jangan dianggap pakaian yang berat, tapi pakaian untuk ya seperti tekstil dengan motif-motifnya yang indah. Ternyata sekarang dipakai bagus sekali kan. Sekarang sudah mulai untuk artis sudah mulai pada memakai untuk baju-baju sehari-hari ya. Yang itu sebetulnya yang kita harapkan sebagai pengrajin ya. Double shot. Triple W.

0: 一本。
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.
3: Insan edukasi, meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia tetap dinilai sebagai negara dengan produksi batik yang memiliki keunikan. Namun, Ibu Khalid tetap berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terutama kepada pengrajin batik untuk bisa mengembangkan usahanya di tengah persaingan global ini. Sebab menurut Ibu Khalid, apa yang bisa diunggulkan Indonesia di mancanegara di era global yang penuh persaingan ini adalah kebudayaan, termasuk di

0: dalamnya batik. Insan edukasi dalam perkawinannya dengan Bapak Bambang, Ibu Khalid mendapat karunia dua orang putra. Untuk melanjutkan tekadnya mempromosikan batik di mancanegara dan sekaligus melestarikan batik melalui fashion, putra pertama Ibu Khalid yang telah lulus jurusan Teknik Industri UI mulai mengikuti jejak Ibu Khalid dengan mendesain batik. Untuk itulah, Ibu Khalid berfalsafah bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam keadaan apapun juga. Insan edukasi, Ibu Khalid memiliki tokoh idola Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menurutnya sangat karismatik. Sedangkan untuk tokoh idola dari kalangan desainer mengidolakan desainer dari negeri matahari terbit. Dari desainer Zemiake yang berasal dari Jepang itu, Ibu Khalid tertarik akan karya dan juga cara atau tekniknya yang unik. Insan edukasi, Ibu Khalid pernah menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tingkat DIY. Namun, penghargaan yang lebih utama bagi Ibu Khalid adalah apabila masyarakat Indonesia makin mencintai batik, sehingga batik bisa dipakai oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Karena batik Indonesia, batik tulis produksi Indonesia adalah karya bangsa yang agung dan adiluhung.
1: Sebetulnya kalau kita mau jujur itu, batik itu di mana-mana ada. Cuman batik itu yang kita maksud adalah batik tulis. Kalau batik itu motif batik itu di mana-mana ada. Dari Cina ada, ya toh, Turki ada, ya, Jepang ada, ya. Cuman yang dimaksud dengan batik otentik tradisional dengan pembuatan dengan teknik canting itu memang milik kita.

0: Sebagai bentuk kesungguhannya melestarikan batik, Ibu Khalid membuka sebuah sekolah desain. Ibu Khalid ingin membagikan ilmunya, tekniknya, dari pengalamannya menjadi desainer fashion maupun desain tekstil batik yang telah ditekuni lebih 20 tahun itu. Sekaligus, sekolah desain ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda untuk ikut melestarikan batik melalui fashion maupun desain tekstilnya, agar batik terus bisa berkembang di masa yang akan datang.
1: Untuk insan edukasi, banyak ini mungkin terdiri dari generasi muda. Kita lestarikan budaya kita yang bisa kita banggakan ke mata dunia dalam era globalisasi ini adalah budaya kita. Jadi kita pertahankan itu, yang bisa kita banggakan memang hanya budaya kita ya, pada saat akan datang dalam era globalisasi ini.
0: Insan edukasi, untuk yang ingin menjadi desainer, Ibu Khalid memberikan tips agar kita menggali terus potensi diri dengan menciptakan kreasi sendiri, karya sendiri. Sebab karya original lebih bagus daripada menjiplak karya orang lain. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
4: Kilas utama daerah hari ini.
5: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat realisasi program hasil terbaik cepat atau PHTC dan program strategis daerah atau PSD. Percepatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan beliau saat memimpin rapat pimpinan forum koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh perangkat daerah di ruang rapat 1 lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Medan Senin 22 Juni 2026. Pada kesempatan tersebut, beliau meninjau capaian sejumlah OPD yang program kerjanya masuk dalam kategori PHTC dan PSD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung. Selain percepatan pelaksanaan, beliau juga meminta setiap program yang telah berjalan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Oleh karena itu, beliau meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rapat tersebut tur dihadiri pejabat sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai Samir Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
4: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bermula kantor wilayah Sumatera Utara menambah pasokan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke pasar tradisional sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan itu di pasaran. Pemimpin Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, kami fokus menambah beras SPHP ke mitra yang ada di pasar tradisional. Penyaluran beras SPHP saat ini mencapai 400 ton per hari, meningkat dari sebelumnya sebanyak 250 ton per hari sebagai pemenuhan ketersediaan pangan. Beliau mengatakan, penambahan penyaluran beras ke sejumlah pasar itu dilakukan guna memperkuat ketersediaan beras untuk masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan tersebut. Risiko kenaikan harga gabah dapat berdampak terhadap harga beras di pasar. Untuk itu dilakukan peningkatan penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Penyaluran beras SPHP tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Ketersediaan pasokan juga diperkuat dengan stok beras di gudang Bulog Sumatera Utara yang mencapai 56.750 ton dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk bantuan pangan maupun program beras SPHP. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya di 105 Raya FM, your lifestyle saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

Rekan Rao, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang ketujuh, mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal kecil di

0: 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya, tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: Let's get it started. 105 FM.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Medan menyatakan sebanyak 229 haji kelompok terbang atau kloter 17 Kuala Namu menjadi penutup kepulangan jemaah asal Sumatera Utara ke tanah air. Ketua PPIH di Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus usai melepas 229 haji kloter 17 Kuala Namu di Asrama Haji Medan pada hari Minggu mengatakan kloter 17 ini merupakan jemaah haji berasal dari 8 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, yakni Medan 197 orang, Deli Serdang 13 orang, Serdang Bedagai 5 orang. Kemudian Padang Sidimpuan, Tapanuli Tengah dan Labuhan Batu masing-masing 2 orang, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan masing-masing 1 orang, serta petugas kloter 6 orang. Data PPIH Embarkasi Medan menyatakan bahwa kepulangan jemaah haji reguler asal Sumatera Utara ke tanah air sebanyak 5.962 haji terdiri atas 5.894 haji dan 68 petugas kloter. Tercatat 9 haji dan hajah asal Sumatera Utara wafat di Tanah Suci, yang berasal dari 6 kabupaten atau kota meliputi Medan 3, Langkat 2, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Asahan masing-masing 1. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengucapkan selamat datang kembali di tanah air dan selamat kembali ke kampung halaman kepada seluruh jemaah haji kloter 17 Kuala Namu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi seluruh petugas haji serta pihak terkait karena telah bekerja keras memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji. Pemprov Sumatera Utara juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan haji agar jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, sehat, dan khusyuk. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Your lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Selamat malam rekan Rao semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rao, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Radio station in Padang Sidempuan,

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.

Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.